0: bersamaan. Namanya punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Teman terbaik kamu.

di Pro 2 FMB teman terbaik kamu, dan kita mau masuki Noken nih teman Pro 2. Waktunya kita ngobrol keren. Kira-kira topik obrolan apa nih yang bakalan hadir di Noken kali ini ya teman Pro 2? Buat kamu ya yang penasaran, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu. Stay tune di Pro 2 FMB ya, biar bisa menambah semangat kamu ya, apalagi buat kamu yang lagi sendiri ya. Tenang saja, di sini ada Rafael yang tetap setia menemani kamu ya teman Pro 2. And jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FMB ya, teman terbaik.

0: me.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
0: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
0: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
0: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Dan pastinya dalam sebuah dan pastinya dalam kehidupan kita ya teman berdua, kita itu kayak selalu ingin membangun sebuah hubungan. Entah itu hubungan untuk pekerjaan, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, bahkan hubungan ya dengan pasangan ya teman berdua.

Kita juga pastinya ingin membangun hubungan dan pastinya juga ingin untuk menjaga hubungan tersebut tetap awet gitu nih teman berdua. Nah, dan kali ini buat kamu ya yang sudah punya pasangan nih teman berdua, hubungan dalam berpasangan nih. Karena terkadang ya, kadang-kadang itu kita kayak bingung sama diri kita sendiri begitu. Kadang itu kita kayak bingung sama diri kita sendiri. Kan dia sudah minta maaf, aku juga sudah memaafkan dia. Kan dia sudah minta maaf dan aku juga sudah memaafkan. Tapi kenapa ya masih susah sekali untuk percaya? Kenapa masih waspada? Why? Kenapa ada bagian dari diri kita yang ingin tetap mundur gitu? Yang padahal kita itu sudah memaafkan dia, tapi tubuh kita tuh kayak memilih untuk mundur gitu. Karena hitungannya tuh gini ya teman berdua, memaafkan dan kembali percaya itu adalah dua hal yang berbeda. Mungkin pikiran kita itu sudah percaya nih. Pikiran kita itu sudah percaya bahwa dia itu telah berubah. Tapi tubuh itu masih mengingat hal-hal yang dulu membuat rasa percaya itu menjadi hilang nih teman berdua. Rasa aman itu tidak dibangun cuma dengan kata maaf atau percaya lagi dong. Nggak seperti itu ya teman-teman.

Tapi hal seperti itu bisa diatasi ya teman-teman berdua. Bisa diatasi lewat sikap yang lebih konsisten ya. Sikap yang konsisten, lingkungan yang aman, dan bukti yang terus berulang. Jadi ya mau tidak mau kamu harus melakukan semua itu agar membangun kepercayaan itu kembali nih teman-teman berdua. Jadi ya ibarat katanya tuh kayak tubuh kamu itu langsung berkata, oh ternyata sekarang aku aman. Mungkin ini juga perlu kita pahami ketika berhadapan dengan seseorang yang memang pernah ya untuk kita lukai nih teman berdua. Jangan dulu buru-buru bilang, kan aku udah minta maaf nih, kan kamu sudah memaafkan. Kenapa masih nggak percaya? Ya sudah, yang penting kan aku udah minta maaf, tapi kenapa ya tubuh kita itu kayak memberikan respon yang bertolak belakang begitu dengan kata-kata yang terucap nih teman-teman berdua.

Karena kalau di secara kalau dihitung secara realita ya teman Pro 2 itu berbeda jauh dengan apa yang selalu kita bayangkan, apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita hayalkan. Benar tidak? Ya, contohnya kayak misalnya nih, kamu sedang berekspektasi untuk membuat sesuatu. Ketika kamu jalan menuju hal itu, sesuai tidak dengan yang kamu bayangkan gitu nih teman Pro 2? Pastinya tidak kan? Sama halnya kayak, sama halnya ya dengan rasa percaya itu.

Dan pesannya buat kamu ya teman produa, karena orang yang terluka ya itu tidak bisa dipaksa untuk percaya lagi. Tidak semudah itu. Dia itu butuh melihat berulang kali bahwa kali ini tuh memang berbeda. Dan kalau kamu itu ada di posisi yang terluka ya teman produa, tidak apa-apa kalau butuh waktu. Alon-alon wae, kata orang Jawa gitu. Alon-alon wae gitu, kata orang Jawa. Nah, kamu itu boleh ya, boleh sudah memaafkan, tapi tubuh itu masih tetap belajar ya. Tubuh itu masih butuh proses untuk belajar merasa aman. Dan karena hati itu bisa memaafkan lebih dulu. Hati itu bisa memaafkan lebih dulu, sementara tubuh itu masih perlu waktu untuk percaya lagi. Gimana nih teman produa? Di topik pembahasan kali ini, yaitu tentang membangun hubungan dan mempertahankannya ya. Karena dalam setiap hubungan itu kan pasti ada yang namanya rintangan, cobaan, halangan, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari pembahasan kita tentang hubungan. Bagaimana cara mengatasi, bagaimana membedakan, memaafkan, dan percaya. Ya, maaf dan percaya. Karena itu adalah dua kata yang berbeda. Dan mendapatkan sesuatu yang berbeda juga dari dua topik kita itu nih teman produa. Jadi rasa memaafkan memang mudah untuk diucapkan, tapi kalau rasa percaya itu sangat sulit untuk dilakukan. Jadi buat kamu yang dimana sudah diberikan sebuah kepercayaan, jangan disia-siakan. Karena gini ya, ketika hal itu terulang lagi, rasanya itu sudah tidak akan sama lagi seperti pertama. Stay tune di Noken, waktunya kita ngobrol keren.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya Panti Asuhan.
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, dan itu dia nih teman Pro 2 pembahasan kita di Noken kali ini ya. Buat kamu untuk selalu menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Jangan hanya karena hal-hal yang sepele ya membuat kamu kehilangan kepercayaan itu.

dan pesannya lagi ya buat kamu yang sedang menjalin hubungan, pokoknya Rafael harap ya kamu itu bisa terus menjaga hubungan itu tetap utuh. Pokoknya selama mungkin yang kamu bisa ya. Kalau ada masalah, diturunkan ya teman berdua, diturunkan egonya itu serendah mungkin, oke? Lalu diselesaikan bersama. Dan sekiranya itu dia nih teman berdua topik kita di pagi hari ini, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar, dengan penuh semangat di pagi hari ini. Dan tenang saja, Rafael masih punya lagu-lagu hiburan juga yang akan tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu nih teman berdua, menemani aktivitas kamu, dan juga akan tetap membangkitkan semangat kamu, oke? Stay tune di Prodo FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.

0: Oke, fine. Kamu nggak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga nggak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ed Sheeran perfect ya mengakhiri perjumpaan kita nih teman Pro 2 bareng Rafael di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan selepas ini akan ada Kakak Nurul ya yang akan menemani teman Pro 2 di santai siang. Dan pesannya buat teman-teman Pro 2. Yang semangat dalam menjalani hari kamu di hari ini. Pokoknya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya Rafael Rumino pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time guys. And

0: Kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 bersama Nurul Sandi. Info pertama datang dari dunia olahraga sepak bola. Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Tim nasional Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan tim nasional Bangladesh dengan skor 9-2 pada pertandingan grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info ke Pro 2 kedua, Kementerian Kebudayaan promosikan batik agar makin dikenal dunia. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pihaknya senantiasa mendukung keberadaan batik lewat promosi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual komunal. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya juga mendorong agar variasi batik yang dimiliki Indonesia dapat terlindungi lewat secara hak kekayaan intelektual, terlebih batik telah masuk dalam warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage UNESCO.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 terakhir datang dari dunia hiburan. Jakarta World Cinema 2026 akan hadirkan 207 film dari 69 negara. Film yang akan ditayangkan termasuk 120 film yang meraih penghargaan dalam festival-festival film bergengsi di dunia. Penyuka film dapat menyaksikan film-film tersebut secara laring di CGV Grand Indonesia Jakarta atau secara daring melalui platform streaming Klik Film dari 31 Oktober sampai 21 November 2026. Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandi.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat siang. Nah, teman-teman, saatnya masuk nih ke waktu yang paling pas buat sedikit santai setelah melewati aktivitas dari pagi. Nah, kembali lagi di Santai Siang bersama Nurul Sandi hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak. Nah, buat teman-teman yang lagi istirahat kerja, selesai kuliah, lagi makan siang, atau mungkin masih sibuk nih dengan aktivitasnya, yuk kasih sedikit ruang buat diri sendiri buat bernapas dan menikmati siang ini. Karena di siang ini kita bakal ngobrol santai, kasih informasi menarik, dan pastinya ditemani lagu-lagu pilihan yang menarik. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

89.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng Nurul di Santai Siang nih. Nah, buat teman-teman Pro 2, buat kamu yang dari tadi mungkin udah kepikiran atau udah nungguin nih request time. Nah, sekarang nih waktunya. Request time dibuka dari pukul 10.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman yang ingin merequest lagu atau ngirim salam-salam kamu, bisa lewat WhatsApp Pro 2 ya di 08239883 9192. Gampang banget kan? Jadi gak ada alasan lagi nih cuma jadi pendengar yang requestnya tuh dipendam dalam hati. Yuk langsung aja kirim sekarang, siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan di Santai Siang hari ini. So, tetap stay tune terus hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

sahabat Poinima FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu masih bareng Nurul nih di Santai Siang. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang dari tadi nih belum ngirim-ngirim juga request lagu atau salam-salam kamu, nah requestnya masih dibuka ya teman-teman, dari pukul 10.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Jadi kamu bisa kirim request lagu dan salam-salam kamu melalui WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Atau kalau mau yang lebih gampang nih, langsung aja buka Instagram Pro 2 Big, cek bagian story, karena di sana udah ada question box request time. Tinggal klik isi judul lagu yang kamu mau. Jangan lupa tuliskan juga salam atau pesannya lalu kirimkan. Gampang banget kan teman-teman? Jadi nggak ada alasan lagi ya cuma jadi pendengar. Nah, yuk langsung aja dikirim sekarang, siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan di Santai Siang hari ini. So, tetap stay tune terus hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak,

santai siang. Nah, buat teman-teman berdua yang lagi dengerin sambil santai kerja, kuliah, atau mungkin lagi rebahan ya, request lagunya tuh masih terus berdatangan nih. Wah, banyak banget nih ya teman-teman yang merequest Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia nih. Yang pertama nih datang dari question box Instagram berdua Bik ya teman-teman, TTA_Mahar. Nah, izin rek lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Oke kak. Nah, yang berikutnya nih dari Mia_Dila_Erki, sama juga ya dari Tak Semudah Home Pimpa. Ada juga datang nih dari Arum_Puspito_83, Tak Semudah Home Pimpa juga ya kak. Nah, ada lagi nih dari denaps.radio. Siang kak, request Tak Semudah Home Pimpa Nabila Takia. Nah, ada salam juga nih dari Denaps Radio. Salam untuk yang sedang mendengarkan, sehat selalu, amin ya teman-teman. Semoga sehat selalu yang mendengarkan lagu Tak Semudah Home Pimpa. Wah, kayaknya lagu ini lagi ini ya teman-teman, lagi naik-naiknya ya, lagi tren-trennya nih. Seperti judulnya nih ya, hidup ini ternyata gak sesimpel Home Pimpa bestie teman-teman. Nah, ada lagi nih dari WhatsApp. Selamat siang kak, izin request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Thank you kak, sehat dan lancar aktivitas hari ini. Amin ya, terima kasih. Nah, ternyata teman-teman banyak banget nih yang request lagu Tak Semudah Home Pimpa. Tapi ada lagi nih yang datang dari question box. Selamat pagi, mau request Maha Benernya Salma Salhabila ya. Makasih. Oke, sama-sama. Dari sals.fm. Oke, terima kasih ya. Oke teman-teman, buat kalian yang belum sempat kirim request nih, jangan cuma jadi pendengar pasif doang dong. Kalau ada lagu yang lagi pengen banget kalian dengerin, langsung aja kirim request kalian lewat Instagram Pro2B, karena di sana udah terdapat question box, atau melalui WhatsApp 0823-9883-9192. Siapa tahu nama kalian yang berikutnya kita sebut di Pro2. Oke, sekarang kita mulai dulu ya teman-teman dari request Tak Semudah Home Pimpa, karena banyak banget nih ya yang merequest lagu tersebut. So, enjoy. Selamat mendengarkan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko dawuh, Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
3: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden, nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang dan di Request Time. Nah, buat teman-teman yang dari tadi masih setia nemenin Pro 2 nih, makasih banget ya. Request kalian juga nih udah terus masuk nih ya, makin banyak nih ya di Santai Siang kali ini. Ada juga nih di question box Instagram Pro 2 Biak. Yang pertama dari Kak Mandy Claudia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Oke Kak, terima kasih nih udah merequest. Ada juga nih dari KaliQ23, Kak izin request tak semudah Home Pimpa atau Cegil dari Nabila Takia. Thank you Kak. Oke, thank you juga KaliQ. Nah, tapi tak semudah Home Pimpa nih udah ya. Sebelumnya maaf banget nih dari teman-teman, sebelumnya udah kami putar nih. Jadi mungkin di Cegil aja ya dari Nabila Takia nih Kak. Ada juga nih dari Mujiono Azwar, request lagu Maha Benar Salma Salsabila Kak. Makasih, makasih juga Kak Mujiono. Tapi sebelumnya lagunya juga udah diputar ya Kak Mujiono. Ada juga dari Flowly67, Maha Benar Salsabila. Wah, ini kayaknya banyak ya dari tadi yang merequest lagu Nabila Takia, yaitu Tak Semudah Om Pimpa dan lagunya Kak Salma Salsabila Maha Benar nih. Kayaknya lagi emang lagi tren-trennya ya untuk didengar nih, atau lagi menjadi lagu favorit teman-teman Pro 2 nih. Tapi sebelumnya untuk lagu Maha Benar dan Tak Semudah Om Pimpa nih sebelumnya udah diputar ya teman-teman. Jadi sekarang kita langsung aja untuk mendengarkan requestan dari pertama dari Kak Mandy Claudia, yaitu Taylor Swift The Fate of Ophelia. Oke, selamat mendengarkan, so tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri seakan mau berkata tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat seakan berkata tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, teman-teman, request time masih dibuka nih ya. Jadi buat teman-teman yang belum ngirim-ngirim lagu atau salam-salam, nah masih dibuka hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Bisa melalui WhatsApp kami yaitu di 0823 9883 9192, atau kalau mau yang lebih gampang juga nih, langsung aja buka Instagram Pro2Big, cek bagian story karena di sana kami udah ada question box request time. Tinggal klik isi judul lagu yang kamu mau, jangan lupa juga tuliskan salam atau pesannya lalu dikirimkan. Gampang banget kan, jadi gak ada lagi ya alasan cuma jadi pendengar nih yang requestnya tuh dipendam dalam hati ya teman-teman. Yuk langsung aja dikirim sekarang, siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan selanjutnya di request time di Santai Siang hari ini. So tetap stay tune terus hanya di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, kek. Kakek baik sama Nana. Nggak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu,
3: udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.
8: Teman terbaik.

0: Beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini satu lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda Nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor, cepat tarik aku, Lek, cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman, setelah tadi tuh kita udah puas-puas ini ditemenin lagu-lagu pilihan teman-teman di request time. Sekarang waktunya kita bahas mengenai kulineran nih. Wah, apalagi kalau udah mendekati jam makan siang nih ya, perut mulai keroncongan. Nah, apalagi kalau ngomongin makanan Indonesia nih, kayaknya ayam tuh nggak pernah gagal ya. Mau digoreng, dibakar, dimasak pedas, sampai dibumbui rempah-rempah pun tuh semuanya ada. Dan semuanya juga tuh udah pasti enak-enak banget kan. Nah, ada nih kuliner Nusantara. Yang pertama ada ayam goreng kalasan dari Yogyakarta yang rasanya tuh manis gurih dengan kremesan renyah. Terus ada juga nih ayam betutu dari Bali yang terkenal dengan bumbu rempahnya yang kuat dan aromatik. Nah, buat yang suka pedes nih, ada juga ada ayam woku dari Manado dan ayam taliwang dari Lombok. Dua-duanya tuh punya cita rasa yang kuat dan jadi siap-siap aja nih nasi nambah, apalagi jam makan siang nih ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga nih ayam pop khas Padang yang teksturnya tuh lembut dan biasanya ditemani sambal merah. Dan yang terakhir ada semur ayam Betawi dengan perpaduan manis, gurih, dan rempah yang khas. Nah, dari keenam menu ayam tadi nih, kalau semuanya ada di depan mata teman-teman semua, kalian pilih yang mana sih buat jadi menu makan siang hari ini? Nah, oke teman-teman, sekarang jangan sampai cuma ngebayangin makanannya aja ya. Langsung aja nih cari makan siang kalian, karena perut kenyang, mood senang, aktivitas pun lanjut dengan tenang. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, karena masih banyak informasi seru buat nemenin siang hari kalian di Santai Siang.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Owestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sembilan empat poin FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah ngomongin nih soal hidangan ayam tradisional yang cocok banget buat jadi menu makan siang di hari ini. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, karena setelah makan tuh biasanya ada satu pertanyaan penting nih. Dessertnya apa ya? Atau jajanan yang enak tuh apa ya setelah makan? Bener gak sih, teman-teman? Kali ini nih jalan-jalan kuliner ke Blok M Jakarta. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di Jakarta atau yang nantinya bakal pergi ke Jakarta, ada jajanan kuliner di Blok M yang sedang ini nih, yang ternyata nggak cuma jadi tempat transit atau nongkrong ya, tapi juga punya banyak jajanan kekinian yang cocok banget buat anak muda nih, teman-teman. Apalagi nih ya, buat kalian yang suka matcha nih, ada Heiko Matcha dengan pilihan mulai dari signature matcha, pistachio matcha, ube matcha, sampai strawberry matcha nih. Penyajiannya juga tuh pakai konsep tap machine yang lagi viral. Terus buat yang habis makan tapi masih belum kenyang nih, ada beef tadon premium donburi, rice ball dengan daging kerumi yang juicy, manis, dan gurih. Ada juga nih ya, versi mie-nya atau noodle-nya. Nah, kalau buat teman-teman yang tim hidup harus ditutup dengan yang manis-manis, wah, ada nih Heavenly Cheese dengan berbagai cheesecake, salah satunya strawberry cheese nih ya. Masih ada yang buat yang pengen ngemil chicken tender dan kentang goreng. Nah, plus pilihan saus keju, mentai, atau chili oil. Dan terakhir ada susu murni bahagia dari susu pisang, melon, strawberry, sampai gula aren. Nah, kalau semua jajanan tadi nih tiba-tiba ada di depan mata kalian juga nih, kira-kira yang pertama kalian serbu tuh yang mana ya? Wah, kayaknya semuanya tadi tuh kelihatan menarik dan kelihatan enak-enak banget ya. Apalagi di siang hari ini yang cuacanya ya sedikit mungkin panas seperti itu ya, teman-teman. Ya, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, karena kalau soal makanan kita boleh kenyang, tapi jangan sampai kehabisan ide buat ngemil. Oke.

Pepongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

0: letak tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di buruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas soal kuliner di Blok M nih, bahas jajanan yang enak dan kekinian. Tapi kalau habis jajanan terus pengen cari tempat buat nongkrong santai atau sekalian ngerjain tugas dan kerjaan nih, kira-kira kemana ya enaknya? Nah, kali ini kita geser sedikit nih di kawasan Cikajang, masih daerah Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Selatan ya. Nah, buat teman-teman yang nantinya ke Jakarta dan pengen OFC atau nongkrong, nah bisa banget nih ada rekomendasi beberapa coffee shop di daerah Cikajang. Nah, buat teman-teman yang suka konsep work from cafe atau WFJ, kawasan Cikajang ini bisa jadi salah satu pilihan. Ada beberapa coffee shop dengan suasana yang nyaman buat buka laptop, nugas, meeting online, atau sekedar duduk santai sambil ngopi. Salah satunya nih, ada Sikon Floor Coffee di Jalan Cikajang. Tempatnya tuh cocok banget ya buat kalian yang mau fokus kerja sambil ngopi dan punya menu kopi yang cukup unik nih. Ada juga ya beberapa coffee shop lain nih di sekitar Cikajang yang bisa jadi pilihan buat nongkrong. Bahkan kawasan ini juga memang ya dikenal punya banyak tempat ngopi yang bisa dipakai buat WFC ataupun hangout nih bareng teman-teman. Nah, ngomongin WFC nih teman-teman, kalian kalau kerja dan nugas di coffee shop itu beneran fokus atau malah 30 menit kerja, 1 jam foto-foto, 2 jam ngobrol nih ya? Kalau kalian lagi ada kesempatan main ke Jakarta Selatan, kawasan Cikajang, ini boleh banget masuk daftar tempat yang mau kalian explore ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sendiri nih lebih suka WFA, work from home, atau WFC nih, work from cafe. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri. Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi, mana suaranya?
4: Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

94.5 FM Prodovia, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, teman-teman, tadi kita udah keliling dari makanan ayam tradisional, lanjut jajanan kekinian, sampai ngomongin tempat nongkrong dan WFC nih. Kalau tadi yang mana sih itu makanan dan ngopinya, sekarang kita bahas Alaina. Kabar terbaru datang dari dunia esports, khususnya Mobile Legends, Bang Bang, atau MLBB. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora, Taufik Hidayat, memberikan apresiasi dan semangat kepada tim nasional esport Mobile Legends Bang Bang atau MLBB Indonesia yang meraih medali perak pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Nah, Indonesia harus mengakui nih keunggulan Myanmar dengan skor 0-4 pada partai final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall di Kamis 1 Oktober 2026. Pertandingan final tersebut menggunakan format best of 7 dengan tim yang terlebih dahulu mengamankan 4 kemenangan berhak keluar sebagai juara. Nah, Taufik meminta para atlet tidak berkecil hati dan menjadikan hasil tersebut sebagai pelajaran berharga nih untuk meningkatkan performa pada ajang-ajang internasional berikutnya. Tetap di 94.5 FM Prodobia karena masih ada informasi menarik lainnya yang untuk nemenin aktivitas kalian di Santai Siang.

0: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi. Mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian? Suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak. Pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Spotify. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

104.5 FM Produbiak. Teman terbaik kamu masih bareng Nurul di siang hari ini. Nah teman-teman, tadi kita udah ngomongin soal esport MLBB. Nah sekarang ada kabar terbaru nih datang dari Timnas Indonesia yang akhirnya berhasil mengamankan tiket ya ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah tampil luar biasa dan menang telak 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, setelah pertandingan tersebut, back Timnas Indonesia Justin Ahatner punya satu harapan nih buat para supporter Indonesia, lebih tepatnya ya. Dia berharap saat laga final nanti stadion bisa kembali dipenuhi penonton, supporter siapapun lawan yang bakal dihadapi Indonesia nantinya. Nah, menurut Hapner, dukungan supporter itu penting banget ya. Bukan cuma ketika lawannya tuh tim besar, tapi siapapun yang datang menghadapi Garuda, stadion tetap diharapkan penuh dan atmosfernya tetap harus luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2, siapa tahu nih nantinya kalian punya kesempatan ya buat nonton langsung di stadion nih. Siap-siap aja nih, karena final nanti bukan cuma soal 22 pemain yang berjuang di lapangan, tapi juga tentang energi dari para pendukung di tribun. Kalau kalian sendiri nonton Timnas lebih suka teriak-teriak sampai suara habis, atau tipe yang duduk manis nih tapi tetap deg-degan ya setiap bola tuh masuk kotak penalti? So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu, karena masih ada informasi menarik lainnya yang menemani santai siang kamu di siang hari ini.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, setelah tadi kita udah bahas seputar dunia olahraga dan perjuangan para atlet di lapangan nih, ada info menarik lainnya nih datang dari ajang penghargaan musik bergengsi di dunia, Grammy Awards. Untuk penyelenggaranya pada tahun 2027 bakal ada kategori baru, yaitu Best Asian Pop Music Performance atau penghargaan untuk penampilan musik pop Asia. Nah, kategori ini tuh mencakup musik pop yang berasal dari atau dikenal luas di pasar Asia nih, termasuk K-pop, J-pop ataupun C-pop. Nah, kalau teman-teman Prodo sendiri nih, kalian tim mana sih? K-pop, J-pop, C-pop, atau musik Indonesia nih? Nah, apapun pilihannya, yang penting playlist tetap jalan dan mood tetap aman. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu, karena masih ada info menarik lainnya yang menemani santai siang kamu di siang hari ini.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM. Teman terbaik.

0: saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

104.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang nih teman-teman. Nah, ada info menarik lainnya nih yang datang dari penyanyi Indonesia Lyodra. Wah, penyanyi Lyodra meluncurkan lagu terbaru dengan judul Terkunci di Kamu pada tanggal 9 Oktober 2026. Pengumuman tersebut dibagikan melalui akun Instagram resmi Lyodra pada 30 September 2026. Lyodra menyertakan pernyataan dalam bahasa Inggris yang menyatakan ini adalah bab yang telah lama ditunggu untuk dibagikan kepada para penggemarnya. Wah, gak sabar banget ya untuk menunggu lagu terbaru nih dari Lyodra, Terkunci di Kamu. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

2 masih bareng Nurul nih di Santai Siang. Tadi kita udah ngobrolin ya seputar seputar artis Indonesia itu loh, Liodra. Dan sekarang nih masih kita geser lagi ke penyanyi yang namanya udah gak asing lagi nih, yaitu Agnes Mo. Nah, ada kabar menarik nih buat kalian yang suka musik sekaligus suka dunia balap. Agnes Mo bakal ikut meramaikan rangkaian MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Nah, penyanyi Agnes Monica ini dipilih sebagai salah satu pengisi acara opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Acara pembukaan tersebut akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan ini di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang balapan utama MotoGP Mandalika 2026. Nah, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu, karena masih ada informasi menarik lainnya dan musik-musik yang akan menemani hari kamu.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik.

cantik. Nah, teman-teman Produat, lagu cantik dari Kak Ina tadi penutup dari santai siang kita hari ini ya. Karena nggak terasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung santai siang ini. Nah, buat teman-teman, kita udah ngobrol berbagai macam info menarik dan musik menarik lainnya di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini waktunya kita masuk ke program Sore Ceria. Bakal ada Kak Dani nih yang siap nemenin waktu sore teman-teman dengan cerita, musik, dan tentunya suasana yang gak kalah seru. Nah oke teman-teman, saya Nurul Sandi, pamit dari Santai Siang, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Du du du du du du du du du du.
6: Eh, lagi ngapain?
5: Step lesson uang biar gak kececeran.
6: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
5: Kenapa sih, Adi?
6: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
7: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
8: Dilipat aja deh, biar muat nih.
7: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
8: Kenapa sih? Kan biar praktis.
9: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore.

Dari Prodi FM Biak, teman terbaik kamu. Selamat sore buat teman Prodi semuanya. Seperti biasa kita di Sore Ceria, kali ini bareng Dani. Yaps, kalau tadi kamu sudah ditemani oleh Nurul. Dan kita di Sore Ceria sampai nanti jam 8 ya. Tetap semangat saja untuk teman Prodi di hari ini. Nah, mungkin buat kamu yang baru selesai beraktivitas, sedang dalam perjalanan pulang, atau masih sibuk dengan pekerjaan, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria saja, karena ada informasi menarik, musik-musik hiburan yang bakal menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Seperti biasa, untuk itu jangan kemana-mana teman Prodi, sekali lagi tetap di frekuensi kesayangan kita bersama 94.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu anna.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
2: Aku sekilo, telepon sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu?

0: Carlos. Up, up, up, up. Oh, akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok ada piber main?
1: Mama dan Ade sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, Ade pasti bisa.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi.

0: biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
0: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Produenza, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM. Teman terbaik.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Habis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Honey, ready? Kamera.
8: Sejak semula ku sudah

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita.
1: Suara spesifik family sasudena, narong.
0: Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
2: Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang, woy.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Oke, teman Pro 2, ini satu informasi dari Hari Batik Nasional hari ini 2 Oktober ya. Ini diperingati tentunya sebagai Hari Batik Nasional, di mana batik Indonesia ini juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan budaya, budaya lisan dan juga non bendawi sejak tahun 2009. Nah, menariknya teman-teman Pro 2, gaya anak muda kini membuat batik itu bisa dibilang tidak hanya identik dengan acara formal-formal saja, tetapi juga bisa dipadukan dengan fashion kasual yang ada. Nah, pertanyaan untuk teman Pro 2, apakah kalau kamu pakai batik, kamu lebih suka gaya formal atau dibuat streetwear?

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Produser. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua tidak terasa sudah pukul 19 lebih 56 menit saat ini. Sudah mau jam 8, itu artinya saya Dani harus pamit. Dari kebersamaan kita di Sore Ceria edisi 2 Oktober hari ini, hari Jumat. Ya, untuk kamu selamat malam saja, selamat melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini. Semoga semuanya lancar. Dan kita bertemu kembali di hari esok. Selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu di Jaga Malam. Saya Dani pamit. Dadah.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Airport FM, biasa terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Jumpa lagi bareng saya di sini. Dan seperti biasa, saya temani kamu nanti sampai nanti ke jam 12 malam. Tutup siaran semua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi ini Angel, 94.5 FM, RRI Prado Biak. Sekali lagi selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman berdua semua.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 update bersama saya Ian Pabida. Pada laga antara Indonesia versus Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026, Mitch Bakker menjadi bintang utama dengan 5 gol. Namun euforia kemenangan tersebut juga tidak boleh berlarut-larut dirasakan para pemain. Pengamat sepak bola tanah air, Tara Menusa, yang mengatakan Indonesia perlu melakukan evaluasi dan menyusun strategi untuk menghadapi Thailand, dan dia mengatakan perlunya menyiapkan solusi alternatif untuk pencetak gol, tidak boleh bergantung hanya kepada Mitch Bakker sebagai striker.
0: Info Pro 2 FM.
1: Paramount Pictures merilis trailer kedua film Ebenezer Garapan Dewi. Sebuah film tersebut juga merupakan versi menyeramkan dari kisah klasik A Christmas Carol karya Charles Dickens dengan Johnny Depp sebagai pemeran utama. Versi dari Variety pada hari Jumat 2 Oktober 2026, dia memerankan Ebenezer Scrooge, tokoh pemarah yang membenci perayaan Natal. Dan film tersebut juga mengusung Loughlin, nama yang Anda kenal di kisah yang sebelumnya kamu tahu nih. Berdasarkan trailer terbaru, Tewis mengeksplorasi sisi gelap dari kisah klasik Dickens. Trailer memperlihatkan karakter Scrooge dihantui sejumlah roh menakutkan dan mengalami berbagai kejadian mengerikan termasuk dikubur hidup-hidup.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info terakhir, penyanyi Agnes Monica akan menjadi salah satu agensi opening seremoni MotoGP Mandalika 2026. Penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Berdasarkan informasi di dalam Instagram @LombokGrandPrix secara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika National Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan di lokasi tersebut juga akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Dan karir Agnes Monica turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Penyanyi tersebut juga akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta. Di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak.
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Gue kenalin lu Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Lebih semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga. Gen Z banget ya.
0: Bener. Emang itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam.
0: Iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih. Kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja konser pagi-pagi ya.
2: Ya emang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya?
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak Makan Besar?
2: Iya benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, gak apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke. Okay. Gitu. Karena ini kan ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Masih. Bener.
1: Lo
0: masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh
1: masih. Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi, indis ekonomi LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Indis
1: keren,
0: ekonomi
1: ya?
0: Bener. Ya lagi agak gonjang anjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Nah, alright. Gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi enggak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener. Berarti
1: jadi,
0: ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku
0: iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
0: Olive, bener.
1: Bener lagi.
2: Gua agak bingung nih, tanya dia ceweknya, wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih, kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Yang satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak,
0: masih panjang. Ya, bener masih banyak ini harus dipikirin,
2: betul,
0: harus dipersiapkan,
2: betul,
0: gitu kan. Bener. Tapi gimana yang lagi nggak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus kamu aja.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri itu nggak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener. Gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Angkatin. Seketika langsung nggak bisa gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Pacarannya.
0: Bener
1: kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi sopir pribadi ya.
1: Jadi sopir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: nyu-nyu-nyu. harus ada sentuhan ya,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja, lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih mau lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kak Lala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio, karena dia juga lagi baru mau keluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate, karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja. Romance kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu,
2: jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan maksudnya sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga.
2: Betul,
0: tuh,
2: betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah.
0: Benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga. Betul. Sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, gitu. benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jentik Manis itu dari
2: 2000 tahun lalu ya?
1: 2005. 2 tahun lalu sebenarnya, sebelum ngemil itu kita
0: udah
1: workshop itu ya. udah tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana
1: ya,
2: udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri, mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru diantara sekarang, mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
2: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini, kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Beda, poetry juga kadang.
0: Poetry juga, bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem, yang melati, gitu-gitu kan.
2: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, Bener, selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga, kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya, itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mabro 2. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Mabro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget Mabro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener. Abis makan besar.
1: Bener.
0: Ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jenik Manis dengan Ngemil.
3: Music Live Chat.

0: Kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya. Dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Lu mau sebutin namanya. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya udah. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang apa? Berarti total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Mm-hmm. Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR, pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Mm-hmm. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Iya. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener. Sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul,
2: Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya
0: iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Kabar, gue penasaran nanya-nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada enggak ya gitu, motornya mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV nih.
1: Nah, aku ya.
2: Lu kan hubungan lu
1: kalau
2: sama
1: aku,
2: lu.
1: Aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke, benar. Jadi membiasakan itu
1: Berdoa
0: bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan LDR.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Aduh, bener.
0: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali dua kali. Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya bener, kepada senior.
2: Bener. Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan ya. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow. Okay.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call, mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah, susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan. Maksudnya dia nggak bisa. Juga,
2: ya? Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Oh, bener kan?
0: Iya
2: kan?
0: Iya,
2: ceritanya kenapa negatif out. Pikirannya
1: oh kenapa tanya Kak Denis tuh? Mata Kak Denis
0: iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan oversharing Kak,
2: ini gua nanya.
1: Iya benar-benar tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih, okay, kalau gitu biar hemat wifi kita seminggu 2 kali aja video callnya, tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin kak.
0: Di kapal nggak ada wartel aja, nggak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
0: Video call.
2: Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Okay, jadi once bisa, oh pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Yes, even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Pro 2 buat kamu. Yay. Yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis. Yeah. Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini, kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B. Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya gitu. Aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi. Jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ada iya. Pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
0: Ada
2: rap-nya.
1: Itu rap-nya yang bikin unik beda. Banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang. Okay. Ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Okay. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah ya. Pernah ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI 4790 nih, nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
2: Wow,
0: deep banget
1: bentar ya.
0: Belum jam 12 ya.
1: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, sih. Yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Hmm. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam, mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya.
0: Nah,
1: itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
0: Bener.
1: Lu harus makan kan.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa. Harus bener-bener disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
1: Yes.
0: Kan. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp. Dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau daerah masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu. Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa. Iya tentang papa." Aku yang enggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa. Juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Yes. Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia kita bikin lagu yang bahagia kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
1: Wow. Itu sih ya. Jadi acuan gua sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi. Benar.
2: Happy birthday.
1: Apa nih? Iya. Almarhum Bung Glenn.
0: Benar. Kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin ya sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke guys. Jadi kita, makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Enggak ada teknologi kenapa enggak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jentik Manis.
1: Hey, hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu
2: ini. Yeah. 37 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fen. Lu 37 oh, minggu itu berapa berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Karena repot sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Iya benar. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya, Kak?
0: Cocokologinya gitu ya.
2: Iya. Gua kaget pas lihat oh 37 minggu.
0: Iya iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga. Kan.
1: Iya maksudnya berkeluarga, Kak.
2: Berkeluarga ya. Awas nih gua
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Hmm. Cuman kayak lebih lucu nih gitu ya.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan itu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LDR, ada yang
1: Overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman Brodo yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Ya kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting, Kak.
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda.
1: Iya. Aduh.
2: Servernya beda,
0: bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis ada
2: yang beda sama ini. Kalau gue kasih nasihat, nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
1: Iya. Kak Dennis sama Lala nggak bisa.
0: Bener.
2: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya. Misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Mereka tuh urgenitasnya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus.
2: Ya.
1: Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Yes. Tapi kalau nikah berarti lu ikut?
1: Gak bisa juga.
2: Bisa juga ya.
1: Berarti bisa sembarangan. Bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Ntar dikira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan, oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Ya, benar.
1: Secukupnya modal modal hidup aja.
2: Sama, sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Ya.
2: Jadi lebih lepas, lebih los. Bener. Oh, udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan.
0: Asik.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jenik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, sorry kak kumis.
0: Pindah sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube kita ada. Terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak-banyak request.
1: Biar diputer terus tuh lagu kita.
0: Nah itu dia. Betul.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jenik Manis. Thank you so much.
1: Abis thank you Pak Adit. Ada
0: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu
1: yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Bener. Ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Ya bener.
2: Nah kita gak ada rapper, lu mau nge-rap gak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditendok jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur. Nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial.

dari teman-teman Produa semua, MLC Music Live Chat dari langsung dari Produa Jakarta. Ada jentik manis tuh teman-teman Produa semua ya. Semoga lagunya menghibur kamu semua di malam hari ini, buat yang LDR. Pokoknya tetap setia saja nih ya teman-teman Produa semua. Dan untuk teman-teman Produa, kita tentunya masih dengan Jika Malam, Jangan Kalau Malam-Malam, dan masih dengan lagu-lagu hiburan temani kamu di malam hari ini. Nanti ada Jazz Mer Music di jam 11 sampai tutup siaran. Stay tune and enjoy di 94.5 FM RRI Prodobiak, teman terbaik kamu.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu, Pendidikan itu penting.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: This water remembers your first cry, your first breath. It knows the weight of my arms when they first held you. And now it learns to let you go.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Red. Yay!
1: Produenza, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Masih di RRI Pro FM, ya, counter by kamu. Ada Jasmine Music, teman-teman berdua semua. Nanti sampai ke tutup siaran tentunya. Sekali lagi selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berapa aja buat teman-teman berdua semua. Dan enjoy buat hari ini.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Biar teman terbaik kamu, dan akhirnya saya yang pamit, dan kita jumpa lagi nanti dalam kesempatan. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan enjoy buat malam hari ini, and see you next time, bye bye.

0: menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Info Pro 2 bersama Nurul Sandi. Info pertama datang dari dunia hiburan film karya Gary Nugroho, wakili Indonesia di Tokyo Film Festival.

0: Bukan bahwa film panjang karya terbarunya Merah Sebelum Fajar berhasil masuk dalam kompetisi utama dalam Tokyo International Film Festival 2026 yang akan berlangsung pada 26 Oktober hingga 4 November 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 berikutnya masih datang dari dunia hiburan. Yura Yunita bagikan ragam gaya berkain di Hari Batik 2026. Penyanyi Yura Yunita membagikan video yang merangkum sejumlah penampilannya dalam balutan batik dan kain Nusantara untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober. Melalui akun Instagram pribadinya, Yura menampilkan sekitar 19 busana yang pernah dikenakannya dalam berbagai kesempatan. Busana-busana tersebut memperlihatkan beragam cara Yura memadukan kain tradisional dengan potongan busana modern.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info terakhir datang dari dunia olahraga. Round up Indonesia berpeluang tambah emas dari sepak takraw dan padel. Kontingen Indonesia masih mempunyai peluang menambah koleksi medali emas yaitu dari cabang sepak takraw dan padel yang melaju ke Final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Peluang itu muncul setelah perwakilan Merah Putih menyelesaikan pertandingan pada Jumat dengan tambahan satu medali perunggu. Pada hari ke-14 pesta multi cabang olahraga terbesar di Asia itu, kontingen Merah Putih menambah satu perunggu dari nomor kuadran putri sepak takraw. Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

selamat pagi. Kembali lagi bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang lagi siap-siap beraktivitas, berangkat sekolah ataupun kerja, atau yang mau menikmati weekend hari ini, so tetap stay tune karena kita bakal ngobrol santai, berbagi informasi, dan tentunya ditemani musik-musik yang bikin pagi kalian makin semangat ya. So jangan kemana-mana, kita mulai pagi ini bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

94.5 FM Pro 2 Biak. Teman terbaik kamu masih dengan Nurul di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini yang udah bangun dari tadi, gimana, sehat? Atau yang baru bangun juga nih, gak apa-apa ya, yang penting bangun. Dan yang bikin suasana pagi ini makin spesial itu ya teman-teman, kita sekarang udah masuk nih ke weekend pertama di bulan Oktober. Gak kerasa ya, cepet banget, kayaknya tuh baru kemarin kita ngomong, wah udah masuk Oktober aja nih, sekarang tiba-tiba udah weekend pertama di bulan Oktober. Nah, biasanya nih ya teman-teman, kalau udah weekend gini nih, agenda tiap orang tuh pasti beda-beda ya. Ada yang dari pagi udah siap keluar rumah nih, mau ketemu teman, jalan-jalan, olahraga, atau ya sekedar cari sarapan enak. Atau ada juga nih yang punya agendanya tuh paling mantep, karena bangun, rebahan, scroll HP, makan, terus rebahan lagi, wah. Dan jujur itu juga valid banget sih, karena weekend tuh gak harus ya selalu pergi kemana-mana. Kadang setelah minggu penuh sibuk, bisa duduk santai, ngopi, dengerin musik, atau tidur lebih lama juga tuh buat hati bikin tenang, ya gak sih teman-teman? Nah, tapi aku penasaran nih, weekend pertama Oktober kalian nih, kalian mau ngapain ya? Ada yang punya rencana seru? Atau malah belum punya rencana sama sekali nih, dan baru mau mikirin setelah sarapan nanti? Nah, yang penting ya teman-teman, yang penting weekend pertama ini jangan sampai cuma dihabiskan dengan bilang, besok aja deh. Karena tahu-tahu udah Senin lagi nih, jadi nikmati Sabtu pagi kalian. Apapun aktivitasnya, yang kerja semangat, yang libur selamat menikmati, yang masih rebahan ya udah rebahannya sambil dengar Pro 2 Biak. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on, bring them out, bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah.
2: Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal pagi nih ya teman-teman, kalian sadar gak sih kalau kadang nih ya cuaca pagi tuh bisa ikut menentukan mood kita seharian nih. Coba deh kalau pagi-pagi mataharinya tuh cerah, langit terang, udaranya tuh juga enak, pasti bawaannya tuh kayak wah hari ini kayaknya bakal jadi hari yang menyenangkan, ya gak sih teman-teman? Tapi kalau bangun tidur terus lihat di luar mendung, apalagi hujan, bawahnya tuh langsung pengen balik ke kasur terus lanjut tidur lagi deh. Tapi ada juga nih yang justru suka banget sama suasana mendung atau hujan. Katanya tuh lebih adem, lebih tenang, enak buat ngopi sambil dengerin musik. Nah, kalau teman-teman sendiri tuh gimana? Cuaca pagi seperti apa sih yang paling gampang banget nih buat bikin mood kalian tuh naik? Matahari cerah, hujan dan adem, atau mendung tapi nggak hujan? Atau nih ya, yang penting bangun tidur tapi nggak langsung dikasih kerjaan. Cuaca apapun kondisinya, yang penting ya mood kita jangan juga ikut mendung. Tetap di 9.5 FM Pro 2 Biak.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

94.5 FM Pro 2 Week, masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal cuaca pagi yang bisa memengaruhi mood kita nih, sekarang aku kepikiran satu hal yang juga gak kalah penting buat bikin mood weekend jadi lebih enak. Ya, itu benar sekali, sarapan ya teman-teman Pro 2. Apalagi ini Sabtu pagi, weekend pertama di bulan Oktober. Suasananya tuh pasti beda ya sama hari-hari biasa kemarin. Kalau hari kerja, sarapan kadang tuh cuma sekedarnya, yang penting masuk perut karena udah dikejar waktu ya. Nah, tapi kalau weekend nih, pasti bisa lebih santai lagi dong. Bangun gak perlu buru-buru, terus keluar kamar, lihat cuaca pagi dan mulai mikir nih, hari ini sarapan apa ya? Apalagi yang kalau pagi tuh ada yang harus makan berat, belum afdol rasanya nih. Kalau belum ketemu nasi, telur, lauk, atau makanan yang benar-benar bikin kenyang. Tapi ada juga nih yang justru nyaman dengan sarapan ringan. Misalnya roti, pisang, biskuit, atau makanan kecil ditemani minuman favorit. Oh iya, ngomongin soal minuman ya nih, kayaknya anak muda juga tuh punya ritual masing-masing nih. Ada yang baru buka mata langsung cari kopi. Atau ada juga yang lebih nyaman dengan minum teh, apalagi kalau pagi suasananya tuh adem atau sedikit mendung. Dan ada juga nih yang pilih susu, simple, ringan, dan cocok buat nemenin sarapan. Nah, tapi nih ya, sebenarnya tuh nggak ada aturan ya buat mau sarapan tuh apa aja bebas. Mau makanan berat boleh, mau makanan ringan juga oke, mau kopi, teh, susu, atau air putih pun, yang penting sesuai selera dan bikin kita nyaman menikmati pagi ini. So, yang belum sarapan, jangan cuma menikmati musik, perutnya juga harus dikasih hiburan. Tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, pagi ini suasananya agak beda nih ya, agak mendung dan tadi juga hujan sempat turun nih. Jadi udara tuh jadi lebih adem dan suasana pagi juga tuh terasa lebih tenang ya. Nah kalau kondisi kayak gini biasanya ini ya, manusia tuh ada jadi dua tipe nih. Ada yang begitu dengar suara hujan atau cuaca di luar lagi mendung tuh langsung mikir, wah enak nih buat lanjut tidur. Apalagi kalau udah masuk weekend, selimut terasa lebih nyaman, kasur juga terasa lebih empuk, dan alarm rasanya tuh jadi musuh bersama ya teman-teman. Tapi ada juga nih ya yang justru suka banget sama suasana hujan atau suasana mendung di pagi hari. Bikin pagi tuh terasa lebih kalem, enak banget buat duduk santai, ngopi atau ngeteh, dengerin musik sambil mungkin beres-beres atau mengerjakan sesuatu yang belum sempat dilakukan ya teman-teman. Nah, dan menurut aku sendiri nih ya, hujan pagi tuh memang punya vibes-nya sendiri nih. Nggak terlalu panas, nggak terlalu ramai, suara air hujan juga bisa bikin suasana tuh terasa lebih santai ya. Apalagi nih weekend pertama nih di bulan Oktober. Jadi mungkin buat sebagian dari kalian, hujan pagi nih justru jadi alasan yang pas banget buat memperlambat aktivitas sedikit ya. Jadi nggak perlu buru-buru nikmati sarapan, bikin minuman hangat, buka playlist favorit, dan biarkan pagi ini berjalan dengan santai. Nah, tapi buat teman-teman yang lagi tetap harus kerja atau punya aktivitas pagi ini, jangan sampai hujan bikin semangat ikut turun ya. Hujan boleh turun, mood jangan ikut turun. So, tetap stay tune, tetap hangat, tetap santai, dan tentunya tetap bareng 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Nah teman-teman, tadi kita udah ngomongin nih soal menu sarapan, tapi rasanya ada satu teman sarapan yang gak boleh ketinggalan, apalagi jadi ciri khasannya anak muda nih, yaitu minum kopi. Apalagi kalau soal pagi ini, di Sabtu pagi cuaca adem, suasana santai, sarapan udah tersedia, terus ada secangkir kopi di sampingnya. Wah, lengkap banget gak sih? Tapi nih ya, ngomongin soal kopi nih, ternyata kafein dalam kopi tuh bukan cuma bikin kita lebih melek nih. Kafein memang bisa meningkatkan rasa waspada, tapi efeknya tuh terhadap mood tuh ternyata bisa berbeda-beda pada setiap orang loh, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, duh aku belum bisa nih diajak ngobrol kalau belum ngopi, nah mungkin bukan cuma gaya-gayaan nih ya teman-teman, tapi tetap respon setiap orang terhadap kopi tuh gak sama. Ada yang habis ngopi langsung lebih fokus dan berenergi, tapi ada juga nih yang justru bisa merasa lebih tegang atau cemas, terutama kalau memang sensitif ya terhadap kafein. Makanya nih ya, ngopi itu nggak harus sampai berkali-kali dalam sehari, cuma karena merasa makin banyak kopi, makin oke. Dan buat kalian yang pagi ini lagi sarapan ditemani kopi, wah berarti kita sama-sama nih sedang menjalani ritual wajib anak muda di pagi hari ini. Sarapan udah, kopi udah, mood juga udah siap, tinggal satu nih yang kurang. Jangan lupa menikmati Sabtu pagi kalian tetap bareng 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu. FM Pro 2 Biak masih bareng Nurul di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, tadi kita udah ngomongin nih soal kopi yang bisa pengaruh mood kita di pagi ini. Tapi jangan sampai kita tuh lupa ya sarapan dan makanan bergizi di pagi hari. Karena nih ya, buat kita yang aktivitasnya padat, kadang pagi-pagi tuh bawaannya tuh pengen serba cepat, bangun, mandi, siap-siap, ambil tas, terus sarapannya nanti aja deh. Siangnya tuh baru nyadar loh, dari pagi cuma minum kopi. Nah, ada nih dari Kementerian Kesehatan soal cara menerapkan pola makan seimbang di tengah kesibukan kita. Salah satunya yaitu melalui konsep isi piringku, yaitu setengah piring diisi sayur dan buah, setengahnya lagi diisi makanan pokok dan lauk-lauk. Nah, jadi sebenarnya tuh gak perlu ribet juga ya teman-teman. Misalnya nih, pagi ini mau makan nasi, tinggal dilengkapi dengan lauk sebagai sumber protein, terus tambahkan sayur dan buah sesuai kebutuhan. Dan kalau aktivitas kalian padat banget nih ya, merencanakan menu atau menyiapkan bekal dari rumah juga bisa nih ya membantu supaya kita tuh nggak asal pilih makanan karena terburu-buru. Terus satu lagi nih yang sering banget mungkin dilupakan, yaitu minum air putih. Kadang nih ya, kita sibuk kerja, kuliah, sekolah, nongkrong, tahu-tahu botol minum tuh masih penuh dari pagi. Jadi nih ya, mulai sekarang kopi tetap boleh jadi teman pagi, tapi jangan sampai kopi jadi sarapan, makan siang, sekaligus makan malam nih ya teman-teman. Intinya sesibuk apapun aktivitas kita, coba tetap kasih perhatian juga nih buat apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena produktif itu bukan cuma soal banyak aktivitas, tapi juga soal menjaga tubuh supaya tetap punya energi buat menjalani semuanya. Tetap bareng 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Astagfirullah. Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Pro 2, masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, setelah tadi kita udah ngobrol ini soal pola makan seimbang untuk memulai hari, sekarang kita bahas juga nih satu hal yang gak kalah penting ya teman-teman. Setelah makan tuh biasa pagi-pagi kita ngapain ya? Apalagi nih ya, kalau hari ini lagi gak ada kerjaan, gak ada kelas, gak ada agenda penting. Wah, ini biasanya ada nih ya, dua tipe orang. Yang tipe pertama tuh, mumpung pagi, olahraga langsung keluar jogging, jalan santai, stretching, bersepeda, atau bahkan workout ringan ya di rumah. Tapi ada juga nih ya, yang tipe kedua nih lebih memilih santai scroll TikTok, Instagram, rebahan, terus pindah posisi dari kanan ke kiri nih. Wah. Dan jujur aja nih ya, kalau weekend atau lagi nggak punya waktu atau punya waktu kosong nih ya, rebahan itu emang menggoda banget ya teman-teman Pro 2. Tapi sebenarnya nih ya, pagi hari juga tuh bisa diisi loh dengan aktivitas yang sederhana, nggak harus nih ya langsung olahraga 1 jam. Wah, bisa juga tuh bantu beres-beres rumah, nyapu halaman, jalan keluar sebentar, cari udara pagi, udara segar, atau sekedar stretching ringan nih biar badan juga tuh nggak kaku ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang hari ini nggak ada kerjaan, bukan berarti harus mencari kerjaan juga ya. Nah, mau olahraga silakan, mau jalan-jalan gas, apalagi mau beres-beres kamar itu juga oke banget. Yang mau rebahan juga itu nggak dosa ya. Yang penting nih ya, jangan sampai niatnya tuh cuma rebahan sebentar, tahu-tahu udah siang, perut udah lapar, dan masih dalam posisi nih yang sama. Nah, kalau teman-teman Pro 2 sendiri nih gimana nih? Kalau lagi nggak ada aktivitas atau agenda penting di pagi hari ini, lebih pilih gerak-gerak, olahraga, cari aktivitas lainnya, atau jadi kaum rebahan yang profesional lah. Nah, apapun pilihan teman-teman di pagi ini, nikmati harinya, jangan lupa makan yang seimbang, dan kasih sedikit waktu buat badan bergerak. So, tetap santai, tetap happy, dan tentunya tetap stay di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Bring 'em out, bring 'em out, hey. Bring 'em out, bring 'em out, yeah. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar nggak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu nggak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, tadi kita udah ngomongin nih soal aktivitas pagi. Ada yang mungkin pilih olahraga, ada yang jalan-jalan, atau mungkin ada yang beres-beres. Dan pastinya ada juga dong yang tim rebahan nasional nih. Tapi nih ya, ngomongin soal memulai hari nih, ada satu hal nih yang kadang baru pagi aja tuh ada yang mungkin kebanyakan orang tuh ini, kebanyakan ngeluh ya teman-teman. Nah misalnya nih, baru buka mata, duh masih ngantuk. Lihat HP, duh banyak banget chat yang masuk. Apalagi lihat cuaca pagi hari yang udah hujan nih, pasti duh hujan, belum sarapan, duh lapar. Nah belum ngapa-ngapain tapi keluhannya tuh udah satu episode aja nih teman-teman. Padahal masih pagi ya. Nah, padahal ya teman-teman, menurut psikolog sendiri, mengeluh itu sebenarnya tuh nggak selalu buruk ya. Kita emang boleh mengeluarkan rasa kesel, cerita tentang masalah, atau mengungkapkan apa yang kita rasakan. Bahkan juga itu tuh bisa membantu kita merasa didengar atau mulai mencari solusi nih. Nah, tapi ya yang perlu diperhatikan tuh kalau mengeluhnya tuh udah terlalu sering dan malah bikin kita tuh terus-terusan fokus sama hal negatif nih teman-teman. Karena nih ya, kebiasaan itu tuh bisa ya membuat kita tuh makin stres dan bahkan bisa berdampak ke hubungan dengan orang lain. Jadi pagi ini nih, sebelum kita mulai hari, coba nih bedain antara aku lagi butuh curhat atau aku emang hobi ngeluh gitu ya teman-teman. Kalau emang ada yang bikin berat, ceritain. Kalau ada masalah, cari solusinya. Tapi jangan sampai ya baru jam 8 pagi energi kita tuh udah habis cuma gara-gara ngomelin kehidupan kita di pagi hari ini. Nah yuk mulai hari ini dengan sarapan yang cukup, sedikit gerak, tarik nafas, dan kalau ada sesuatu yang bikin kesal, gak apa-apa diungkapin, tapi jangan sampai keluhan yang mengatur mood kita sehari-hari ya teman-teman. Tetap santai, tetap semangat, dan tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman berdua, sudah tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dari Kaledo dengan judul lagu Chasman. Jadi, selamat mendengarkan.